0: Kembali yang memang kita diingatkan bahwa ya setiap hari akan kita lewati ya kan, betul, tidak betul, ada ya. Kita tidak boleh memilih hari ya kan, bukan di film yang bisa loncat-loncat waktu ya kan. Ini sahabat kelet semua pasti dengernya, iya saya kermacet di jalan sebenarnya. Kita sapa sahabat kelet semua yang mungkin sedang menuju tempat aktivitasnya. Dan mungkin juga barusan saja sudah bergelut mengantarkan anak-anaknya ke sekolah.
1: Ya.
0: Karena biasanya jam 7 ya masuk itu. Sama seperti saya pun. Apalagi hari Senin itu luar biasa. Senin itu terasa tampak papuket ya kan. Sahabat kalian semua papuket gitu. Perasaan sama-sama aja ya. Tapi kenapa entah hari Senin itu merasa seperti papuket ya. Dan luar biasa kalau kita lihat sahabat kalian semua. Terutama yang di Bandung Raya ya. Yang baik itu yang akses dari Bandung luar masuk ke dalam gitu ya, ataupun sebaliknya, memang kota Bandung itu sudah harus memiliki sebuah sarana transportasi massal yang modern dan bisa mengakomodir. Bandung itu kecil ya kan, sahabat kelasnya, Bandung itu kecil, kalau kita lihat dari ujung ke ujung itu mungkin 12 kilo ya kan, 12-14 kilo lah, kalau dari titik Cibiru sampai Cibereum, dari Dago sampai perbatasan selatan itu mungkin hanya sekitar 12-14 kilo, jadi Bandung itu sebenarnya kecil ya. Dan kalau kota besar yang sebenarnya kecil ini kalau dipenuhi oleh kendaraan pribadi ya sumpek ya.
1: Betul, betul.
0: Apalagi ya, kita tahu jalanan kota Bandung dalam sejarah juga memang tidak diciptakan untuk sebuah kota metropolitan.
1: Ya.
0: Bandung itu diciptakan buat kota persinggahan, kota istirahat. Makanya jalan-jalan utama dulu aja kan tidak sebesar ya sekarang, diperbesar walaupun susah ya diperbesar lagi. Lihat Jalan Braga, Jalan Dago gitu ya. Satu-satu jalan yang besar ya Jalan Soekarno-Hatta ya.
1: Itu pun dibuat memang baru-baru ini ya Kang Riki ya.
0: Iya betul, itu pun dibuat kan. Bahkan dulu kan saya baca sejarah waktu zaman Dendels itu dibuat jalan itu justru tidak lewat Soekarno-Hatta ya kan, malah justru lewatnya ke depan kantor saya nih kan, Jalan Suci ini jalannya alusnya. Kenapa lewat Jalan Suci? Karena jalan sana itu kan memang Bandung cekungan dan itu titik banjir kan.
1: Jadi kalau
0: sekarang daerah Gede Bagi itu banjir, memang dari dulu kenapa jalan Dendels itu memutarnya lewat ke Jalan Suci sini baru masuk ke ujung Bandung naik ke atas kan, karena memang dari dulu juga itu wilayah banjir kan sebetulnya gitu. Karena secara topografinya kan memang daerah cekungan ya. Apalagi sejak dulu saya ini banget ya, kalau zaman kecil dulu tuh kalau lewat ke arah sana tuh sawah rawa gitu ya, rawa ya banyakannya. Jadi ya itu. Dan memang kalau bicara fasilitas transportasi Kota Bandung ya sahabat kalian semua, mungkin bagi pituin Bandung yang memang hidup dari dulu ditinggal di Bandung sangat paham sekali, seperti Kang Kujang juga sama ya, pituin Bandung, saya juga sama, saya yang mungkin menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Kota Bandung ini tidak merasakan sebuah transformasi dari transportasi di Kota Bandung ya kan.
1: Ya
0: ini mudah-mudahan beberapa waktu lalu Kang ini sudah langsung ada supervisi dari pusat dan memang sudah menjadi program nasional juga. Salah satunya adalah pengembangan Indonesia Mass Transit Project atau Mass Trans, yang ini merupakan sebuah kerjasama penyediaan public service obligation layanan angkutan massal dari pemerintah pusat ya Kang. Nah ini kalau kita tahu ya, beberapa waktu lalu kita sudah sering sekali kan baca beritanya ada transportasi massal yang berbasis bus rapid transit atau BRT.
1: BRT ya.
0: Dan ini ditargetkan beroperasi penuh tahun 2027. 2027 itu sebentar lagi loh sahabat kelet semua. Hanya tinggal 5 bulan lagi.
1: 5 bulan lagi.
0: Ya sebentar lagi kan 2006 enggak kerasa kan, kita udah habis di Juli pun sekarang sudah masuk di pekan terakhir.
1: Betul.
0: Jadi ini sebuah kerjasama yang memang sepertinya memang butuh dorongan pemerintah pusat. Dan sistem ini didukung dengan jaringan transportasi modern yang mencakup jalur khusus, ratusan halte, depo, hingga sistem transportasi pintar. Acaranya sendiri sudah dilangsungkan pekan lalu, dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pak Dudi Purwagandhi. Bukan Pak Dudi Sugandi, kalau Dudi Sugandi mah senior saya di fotografi.
1: Betul,
0: fotografer. Kita sapa dulu Kang Dudi, mungkin Kang Dudi juga menyimak pagi hari ini, lejen beraktivitas Kang Dudi. Nah ini juga dihadiri tentu saja oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ini Dudi, Deddy, nah ini nama-nama yang sepertinya ini orang Sunda ya kan, Dudi Purwagadi, Dedi Mulyadi, Kujang, oh Kujang udah orang Sunda pasti. Kalau saya Ricky Kang, saya agak barat sebenarnya. Ya ini menurut KDM, masyarakat sudah sangat membutuhkan layanan transportasi umum yang tidak hanya terintegrasi tapi juga berkeadilan. Ini tentu saja dimulai dengan, ya tadi kota Bandung kan memang ibu kota Jawa Barat, ya sudah sebetulnya menjadi wajah transportasi dari Jawa Barat ya, bahkan sudah harus menjadi role model. Jadi kalau ibu kotanya aja pasti semrawut, ya gimana bisa menjadi percontohan atau menjadi wajah sebuah ibu kota ya kan. Nah ini menurut KDM, transportasi publik telah menjadi kebutuhan dasar warga metropolitan. Ya betul, karena kan kita beraktivitas ya, dan kita tahu juga pemerataan di kota juga belum merata ya kan. Kita tahu fasilitas pendidikan masih belum merata, belum setiap kecamatan ada gitu ya. Belum lagi fasilitas perkantoran yang memang masih terpusat di beberapa titik yang akhirnya masih tungtang gitu ya. Tungkan itu, tungkan dia gitu ya. Sehingga ini kalau lihat kota Bandung memang unik ya. Berbeda dengan kalau lihat kita Jakarta itu pagi hari itu menuju ke sebuah titik sentral ya bareng-bareng. Yeah. Nanti keluar bareng-bareng. Kalau di Bandung mah nuti utara ke selatan.
1: Selatan ke utara ya.
0: Kang Angga gitu. Kang Angga di selatan ke utara. Ke utara. Gitu. Ya bersyukurlah Kang Kujang rumahnya tinggal melangkah ke tempat aktivitas gitu ya. Ya tinggal ngesot gitu ya. Kalau yang lain kan yang dari arah Cileunyi, Cibiru itu menuju Cibereum, menuju Cimahi itu luar biasa perjuangannya. Itu udah luar kota banget lah gitu kan. Nah makanya menurut gubernur ini memang sudah menjadi kebutuhan dasar ya. Ini kebutuhan premier sekali ya transportasi ini. Dan dengan adanya BRT ini tentu saja ini mendorong perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Nah saya sih sebagai masyarakat ya Pak Gubernur, saya mah pengen sekali menggunakan fasilitas transportasi publik ya. Yeah. Tapi syaratnya tentu saja kan kita butuh kenyamanan, keamanan, kemudahan.
1: Kemudahan ya, betul kan.
0: Ya kalau kita tahu kota Bandung, Bandung Raya ini kan banyak sekali kan wilayah-wilayah yang bukan wilayah dataran ya. Kalau di Jabodetabek mungkin kan mudah sekali ya. Ada feeder yang bisa masuk ke perumahan-perumahan. Kalau di saya kan kebayang kan urusan ojek online dengan ojek pangkalan aja terus selesai pemerintah
1: masih,
0: ya.
1: Masih ribet kan ya.
0: Iya, pemerintah pun itu tidak bisa menerapkan solusi padahal secara aturan jelas kan. Yeah. Tidak boleh ada satu pihak yang mengklaim jalanan gitu ya. Nah ini kan lucu gitu ya. Nah apalagi nanti kalau kebayang kan kalau ada angkot feeder masuk ke Jati Handap ke saya ke atas. Kok ya angkotnya hancur gitu ya, kok ojek pangkalan ya. Ya ini hal-hal yang terkait kebijakan, aturannya sudah ada, sebenarnya masalah penegakannya kan. Jadi PR-nya sebenarnya banyak, kota Bandung itu, kota Bandung secara wilayah memang tidak terlalu besar, tapi ya justru itu karena tidak terlalu besar, wah, sangat complicated sekali ya permasalahan transportasinya. Dan kemarin juga, gak lama juga kejadian ada naik ojek online, gak bisa naik ke atas, atau udah naik ojek online, 10.000 kan sampai rumah deh. Hari naik ojek pangkalan kan tidinya seberat kan, tidak bisa 10.000.
1: Betul.
0: Ya. Itu masalahnya, dan masyarakat sekali apalagi di kondisi ekonomi saat ini ya tentu saja menjadi sesuatu yang lebih murah ya kan. Lebih mudah, lebih terjamin, lebih ada kepastian ya kan. Nah ini memang tugasnya pemerintah. Nah ini pemerintah memang tugasnya memberikan pelayanan yang apik guna menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang. Mulai dari ketersediaan fasilitas kebersihan, trotoar yang layak, penerangan jalan yang memadai. Nah ini penerangan jalan yang masih sangat menjadi PR di kota Bandung khususnya kan. Kalau kemarin ada postingan, ini penerangan swasta dan ini penerangan negeri katanya kan. Kalau di swasta jalannya itu caraang tebelang gitu ya. Kalau di negeri itu belangnya kelihatan, bukan belang misalnya. Kalau belang kan ini, kalau ini bukan belang tapi ya hidung itu caang gitu. Jauh sekali yang terangnya kan. Ini PR banyak ya terkait fasilitas tadi pendukung ya kan. Selain sarana transportasinya. Nah tingginya traffic yang ada di kota Bandung khususnya dan Bandung Raya ini justru memang harus diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi yang memang secara pengamanan, kenyamanan, dan lain-lainnya memang harus kuat dan betul-betul terencana ya kan. Nah ini menurut KDM, peningkatan sistem transportasi di kawasan metropolitan harus berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok daerah. Jawa Barat harus adil katanya Kang, kota-kota harus berkembang semua, tetapi juga wilayah desa juga tetap harus merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini setuju ya Kang. Ya tadi saya tuh di daerah yang memang berbatasan dengan desa Kang.
1: Yeah.
0: Maupun saya jadi handap kota, tapi berbatasan dengan desa, desa Mandala Mekar, dan itu juga wilayah yang sebenarnya masih wilayah Jawa Barat. Dan bahkan ya tadi ya Kang, harus merasakan, makanya kenapa masyarakat menggunakan transportasi pribadi, karena ketidakadaan, ketidaktersediaan fasilitas transportasi publik yang memadai
1: ya.
0: Kan?
1: Yeah.
0: Apalagi kalau ya tadi pakai ojek mahal, daripada pakai ojek mahal setiap hari 20.000, mendingan nyicil motor cek warga itu kan. Nah masalahnya lainnya adalah nyicil motor terus terjerat pinjol. Udah terjerat pinjol dan lain-lain. Ini sebuah dilema ya. Makanya pemerintah harus hadir dalam tadi ya situasi ekonomi masyarakat yang memang saat ini menjadi sebuah dilema ya Kang. Padahal kalau bisa tadi, kalau sudah dianggap fasilitas dasar, kebutuhan dasar, maka ya memang sudah harus menjadi tugas pemerintah ya Kang untuk di ini. Nah itu Kang, jadi mudah-mudahan sih ini sebuah revolusi ya Kang. Kalau transportasi di Kota Bandung itu sudah bukan lagi harus reformasi tapi harus revolusi ya. Ya mudah-mudahan saja sahabat Kelet, ini kalau menurut Wali Kota Bandung juga kedepannya ini berharap tarif BRT sendiri dipatok harganya ini tidak lebih dari Rp7.000 agar bisa tetap terjangkau dan mampu menarik lebih banyak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Iya setuju Pak Wali, 7.000, tapi ya tadi masalahnya kalau dari perumahan-perumahan yang tempat tinggal yang di atas ini ojek aja udah 20.000. Ini repot gitu ya, ojek 20.000, padahal kalau naik ojol itu bisa cuma 15.000-an lah sampai kota gitu ya. Nah ini sebuah permasalahan gitu. Nanti juga, nah ini menurut Wali Kota juga nanti ini akan dikerjasamakan penyediaan public parking Kang. Jadi di titik-titik yang lokasi-lokasi yang dilewati BRT itu nanti ada public parking yang memang sebenarnya cocok sekali kan, apalagi untuk wisatawan ya. Jadi wisatawan boleh ke Bandung bawa kendaraan pribadi, tapi kalau sudah nyampe Kota Bandung mobilnya harus di kandangan ya kan.
1: Yeah.
0: Mobilnya di kandangan, masuk ke public transport yang memang di tempat dia menginapnya, nanti kemudian dia naik feeder kemana-mana. Feedernya harus nyaman gitu kan, bebas asap rokok yang pasti harus nyaman dan mudah, dan harus tiap jam ada gitu ya. Saya yakin juga mereka juga kan, apalagi dengan ada seperti itu bisa hemat BBM ya Kang,
1: terutama
0: yang masih menggunakan bahan bakar fosil gitu ya.
1: Ya,
0: Kang Riki, begitu Kang.
1: Siap. Apakah ada info Kang Riki? Ini kan siap. BRT akan mulai, katakanlah mulai berjalan gitu ya. Nah, rute-rute yang beririsan dengan angkot ini gimana nih Kang? Apakah ada info tentang itu Kang? Apakah angkotnya dihentikan atau bagaimana Kang?
0: Betul Kang Ujang, ini juga menjadi sebuah kekhawatiran para pengusaha angkot ya. Jadi kalau menurut Wali Kota Bandung nanti angkot-angkot ini akan dipungsikan sebagai feeder Kang. Jadi akan dikerjasamakan karena BRT ini kan namanya bis rapid transit, dan apalagi tadi kalau lihat ininya kan terkait Indonesia Mass Transit Project. Jadi memang sebuah proyek transportasi massal. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri kan, angkot pun tidak bisa dihilangkan, tapi nanti kedepannya angkot-angkot ini akan berfungsi sebagai feeder. Nah nanti kerjasama seperti apa mungkin nanti Pemkot Kota Bandung akan menerangkan lebih lanjut. Tapi nanti kedepannya angkot ini menjadi feeder Kang, dan akan diperbarui. Jadi menurut gubernur juga salah satunya angkot-angkot ini akan diperbarui, salah satunya dengan merubah angkot dari angkot BBM fosil menjadi angkot listrik ya Kang. Dan sekarang sudah ada, sebenarnya sudah ada beberapa, dan kedepannya mudah-mudahan jadi tidak perlu, karena angkot juga kasihan ya Kang kalau lihat sekarang angkotnya jalan tuh cuma ngabisin bensin ya penumpangnya.
1: Betul, kan?
0: Pagi hari itu jarang sekali saya menemui angkot-angkot yang penuh. Jadi memang kalau dia tadi bilang revolusi, yang sebenarnya harus revolusi, harus bergerak, semua harus beralih ya kan. Ya pengusaha angkot juga jangan khawatir, dan rezeki mah selalu ada, tapi daripada boros bensin, kebayang kan bensin dibakar gitu aja, penumpang cuma 1-2 gitu ya. Kalau dikerjasamakan dengan tertib kan, ada feeder, ada berjadwal, mungkin nanti pengusaha angkot ini kan, kalau Pak Wali pengennya angkot ini akan jadi kepemilikannya itu tidak pemilikan supir angkot sendiri kan. Nanti mereka bisa punya tanggung jawab lebih kan. Kan kalau punya sendiri mah sieun ya, nenggar tuh gitu. Beda kalau
1: akan lebih hati-hati
0: pemiliknya kan, ya. Akan lebih hati-hati dan lebih ya lebih tahu diri lah kan gitu. angkot ini. Dan nanti kalau diintegrasikan dengan manajemen yang bagus, mudah-mudahan sih tertib ya Kang. Ada angkot-angkot yang mungkin secara berjadwal lah. Jam segini giliran mana, jam segini, jam segini giliran mana. Dijadwal setiap harinya bergeser gitu, bertukar. Saya pikir kalau dengan manajemen transportasi yang baik, ini bukan sebuah hal yang mimpi ya Kang. Kita harus bermimpi, tapi ingat kalau udah mimpi harus bangun ya. Karena kalau mimpi terus terbangun-bangun itu maut ya kan. Jadi kalau sudah bermimpi kita bangun dan membuat mimpi ini menjadi kenyataan. Dan saya pikir ya kita berpikir, kita berharap ya kan, bukan berpikir. Ini menjadi sebuah hal yang kenyataan ya. Bandung bisa, ya kalau lihat di ibu kota kan transportasinya lebih, walaupun dengan seperti itu jauh lebih berkembang ya kan. Jauh lebih berkembang. Dan Bandung juga harus berkembang. Kedepannya kita tidak akan bisa ini ya kan, kalau ternyata tiba-tiba kemana-mana enak, tinggal celek, naik gitu ya. Bayar nanti 7.000 dari Cibiru sampai ke Cibereum kan hemat sekali ya, Kang.
1: Betul, betul kan.
0: Naik kereta api itu, naik KRL itu 5.000, Kang, dari Padalarang sampai ke Cicalengka. Itu kan murah sekali, makanya kenapa penuh terus. Karena murah, dan apalagi sekarang nyaman. Dan tidak memungkiri juga nanti angkutan darat lainnya juga, kalau mudah, murah, nyaman, itu orang berbondong-bondong, Kang, naik itu ya. Ya, jadi mudah-mudahan tidak perlu khawatir para pengusaha angkot, mungkin ada sahabat kelet semua yang di sini ada yang punya bandar angkot gitu ya. Ya kita tunggu saja kebijakannya, semoga kebijakan pemerintah itu harus selalu pro rakyat dan salah satu juga mengedepankan tadi kepentingan para pengusaha-pengusaha yang kecil ya, Kang. Itu Kang Ujang, mungkin ada komentar dari sahabat kelet yang ikut ya. Ini boleh Kang
1: Ujang. Ini kebetulan udah ada komen dari sahabat kita atas nama Ganesha nih, Kang Riki.
0: Wah, wow, Kang Ganesha. Ya, ya, silakan.
1: Wacana mobil dari luar kota kalau ke Bandung diparkir sendiri di luar Bandung sudah dari dulu, tapi belum ada realisasinya. Yang ada semakin macet katanya Kang.
0: Betul Kang Ganesha, ini ya. Saya ngalamin karena saya termasuk generasi kolot ini di Bandung, dan itu juga wacana ini luar biasa ya. Sudah sampai kita dijejelin, sudah berganti wali kota, berganti presiden bahkan gitu ya. Ya, tapi kita tidak perlu ini ya, tidak harus putus harapan ya Kang Ganesha. Ya kita selama masih tinggal di Bandung ya berharap aja, ada harapan mah doa gitu ya.
1: Iya.
0: Ya semoga tadi dengan dicanangkan ini kan tadi janjinya 2027, walaupun mungkin 2027-nya juga Desember. Ya kita selalu optimis lah, selalu optimis bahwa pemerintah juga memikirkan terkait transportasi ini. Dan ya betul ya Kang Ganesha, ya kita berharap ada tadi kan kayak di ibu kota juga gitu ya, motor taruh di mana, mobil taruh di mana, kemudian mereka naik kereta, mereka naik apa istilahnya yang bis-bis yang itu gitu ya Kang. Ya kalau nyaman, tapi tiket parkirnya juga tong mahal-mahal deh gitu ya. Ayo naik nanti BRT-nya 7.000, hari parkirnya 40.000 sampai 20.000 ya. Ya makanya tadi kenapa public parking itu harus dikerjasamakan juga dengan Pemkot agar tidak semena-mena. Kita tahu ya parkir yang di bawah Pemkot saja bisa semena-mena, apalagi yang di luar Pemkot. Nanti masyarakat tuh akan selalu berpikir gini, ya saya naik mobil saleter cukup gitu ya, bahkan bukan hanya cukup, saleter itu bisa berapa hari. Artinya kalau seliter beberapa hari, anggaplah pakai Pertamax itu yang harganya 16.250, itu bisa beberapa hari kan. Artinya kan dia mengeluarkan biaya cuman berapa sih gitu, tidak sampai 20.000 ya, yeah, untuk satu hari, bahkan tidak mungkin hanya 10.000 lah, apalagi dia membawa keluarganya segala macam. Nah kalau menggunakan transportasi umum dia harus menggunakan BRT 7.000, pulang pergi 14.000, belum lagi nanti kalau parkirnya. Nah ini harus benar-benar sangat dipikirkan oleh pemerintah ya Kang. Dan memang kalau di kota Bandung sepertinya ya mayoritas pada punya kendaraan pribadi ya gitu. Punya mobil juga punya motor, bahkan punya motor juga lebih dari satu, bahkan punya mobil juga lebih dari satu, mobil listrik. Ya mereka punya kendaraan pribadi. Jadi kalau bersaingnya dengan tadi, dengan biaya, gimana caranya biayanya murah ya, lebih murah daripada menggunakan angkutan pribadi. Kalau tidak lebih murah ya jangan salahkan juga masyarakat ya, betul ya Kang Ganesha. Jangan salahkan juga masyarakat, tetap menggunakan kendaraan pribadi. Tapi ya kita dukunglah program ini. Nah, ini juga memfasilitasikan, ada juga warga yang memang tidak memiliki kendaraan. Tapi juga kita harus dukung juga bagaimana tadi sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat ya kan. Begitu Kang Ganesha, semoga 2027 bukan mimpi lagi, ini ada kita tinggal naruh kendaraan di mana gitu ya. Kalau perlu parkirnya itu gratis gitu, disediakan oleh Pemkot.
1: Amin, parkirnya amin.
0: Gratis gitu ya, tinggal naik 7.000 pulang pergi 14.000 kemanapun gitu ya. Jadi nuti utara ke selatan, di selatan ke itu udah aman gitu. Udah mual rugi lah gitu, udah masyarakat banyak gitu. Penduduk Bandung tuh ya, luar biasa gitu ya. Jutaan. Gitu Kang.
1: Ya, oke okay, Kang Riki, mungkin ada informasi lain juga yang akan disampaikan untuk sahabat KLIVE kan?
0: Ya mungkin kayaknya obrolannya cukup kan. Obrol tadi ada berita ini ya, tapi ya nantilah buat ini aja, beritanya ditahan buat besok aja lah. Kalau Senin mah kita cukup dengan yang seperti ini. Nanti bagian dengan Kang Angga lah kita.
1: Betul. Dan kita sebagai masyarakat wajib mengingatkan dan menagih janji kan Riki ya, apa yang sudah dicanangkan itu.
0: Betul, kan kita masyarakat juga, jangan dikira masyarakat tidak punya andil ya Kang.
1: Yeah.
0: Kita bayar bayar STNK, pajak STNK, bayar pajak-pajak lainnya dan lain sebagainya. Kita bayar makan aja, bayar PPH, PPN ya kan. Ada segala macamnya pajaknya, ya masyarakat berhak ya Kang. Bukan hanya berhak Kang. Ini masalahnya bukan hanya hak, kalau hak itu boleh tidak digunakan kan. Tapi kita berkewajiban mengingatkan kan, pemerintah bahwa ya tugasnya pemerintah. Kalau tidak mau ditagih janjinya oleh masyarakat, tong jadi pemerintah ya kan. Atau tong janji-janji gak, tiap 5 tahun tuh ya, giran janji manis gitu, giran sudah pemerintah. Ini hal yang ya, pemerintah harus aware lah. Tujuannya pemerintah itu untuk apa gitu. Kalau pemerintah itu memerintah untuk di dalam pemerintahannya sendiri. Tapi kalau keluar disebutnya abdi negara,
1: abdi negara,
0: mengabdi ke negara. Ya. Negara itu ya rakyat ya kan. Jadi ya jangan lupa, jangan mengabdi ke partai politiknya saja, ke konstituennya saja. Tapi harus mengabdi ke negara. Negara itu rakyat. Dan rakyat berhak, bahkan wajib mengingatkan pemerintah ya. Terkait janji-janji politiknya. Tapi tentu saja merealisasikan janji politik ini harus sesuai ya kan. Jangan seperti yang program itu yang menguntungkan segelintir orang. Ya jangan berdalih merealisasikan janji politik tapi kemudian merugikan banyak pihak dan bahkan mungkin menguras keuangan negara ya. Jadi berat kayak kanggunya kan nanti bahasannya nanti kita bahas. Kita mau enjoy saja.
1: Betul,
0: ya mungkin kan. Itu sahabat kalian semua untuk pagi hari ini, semangat menjalankan hari Seninnya. Ingat selalu tidak ada sebuah kegiatan aktivitas yang tidak kita awali dengan niat ya kan
1: yeah.
0: Dan kita selalu niat dan jangan lupa bagi yang muslim bismillah dulu ya kemanapun karena sebaik-baiknya aktivitas yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal ya kan
1: yeah.
0: Begitu Kang, sahabat kalian semua, semoga aktivitas hari ini lancar, sepekan ke depan lancar tiap hari. Ya kita jalani jam sejamnya, sedetik-sedetiknya ya Kang. Semoga semuanya rencananya pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan ya Kang Gujang. Itu saja mungkin untuk berita lengkap. Silakan sahabat kalian bisa mengakses portal bandunghari.com, juga bisa follow Instagram @bandung_hari ini, juga bisa mengirimkan video-video ataupun mungkin informasi-informasi terkait Bandung Raya dan sekitarnya, bisa DM ke Instagram @bandung_hari ini, nanti kita bisa follow up oleh tim redaksi. Demikian Kang Kujang, sahabat ya. Kelight semua, saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Kelight info hari ini bersama Kang Riki dari bandunghariini.com. Saya Kujang Suryalaga tetap akan temani Anda semua sampai pukul 9 nanti dalam Morning Review.
2: Simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Morning Review. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Mungkin Anda sudah berada di tempat kerja ya, tempat beraktivitas hari ini. Mari kita jadikan suasana kerja kita lebih menyenangkan, dan saya yakin semangat Anda untuk membuat hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin tetap terjaga. Oke, saya Kujang Suryalaga masih akan terus bersama Anda. Kita akan tuntaskan Morning Review sampai pukul 9 nanti.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati. 107.1 FM.

Music Festival kembali hadir di Degaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Degaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website degayabandung.com.

Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Good Life FM. Kita lanjutkan kembali morning review hari ini. Sahabat Good Life, selamat bekerja Anda yang sudah mulai beraktivitas. Sukses untuk Anda hari ini, sahabat Good Life. Kali ini ada info tentang harga emas yang cenderung stagnan meski kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Berbeda dengan sebelumnya, sahabat Kelight, di mana harga emas terus naik bahkan sampai tembus 3 juta rupiah per gram. Nah, harga emas antam 24 karat sepanjang perdagangan 20 sampai 25 Juli 2026 hanya naik sekitar 2.000 rupiah per gram. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi menyampaikan, salah satu penyebab harga emas belum kembali melesat berubahnya pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Nah, menurutnya, masyarakat saat ini lebih banyak mengalihkan dana ke valuta asing untuk mengejar keuntungan jangka pendek dibandingkan dengan berinvestasi pada emas yang lebih pada mengamankan aset mereka.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

Gale Light FM, Yofi and Nuno hadir dalam morning review kita hari ini, sahabat Gale Light yang pertama. Oke, Anda saya yakin sudah cukup sibuk pagi hari ini mengerjakan aktivitas di hari Senin ini ya, sahabat Gale Light, 27 Juli 2026. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan hari ini apapun yang sudah Anda rencanakan juga bisa berjalan dengan baik.

sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

0: Candlelight 107,1 FM Put on the Smile dari Bruno Mars. Oke, sahabat Candlelight. Oh iya, kami mohon maaf. Hari ini Business Talk 2026 tidak bisa menemani Anda semua, sahabat Candlelight. Dan Business Talk 2026 akan kembali bersama Anda di hari Senin mendatang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Morning Review hari ini, Senin 27 Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga undur diri. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And I'm ready to be a star.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung. 107.1 FM.

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Sahabat Gelet seperti biasa Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Dan silakan lagu pembuka tadi yang cukup manis ya. Silakan Anda bisa memilihkan lagu-lagu secantik tadi di 0812-203-1972.

Bandung Scene by Sound 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat Kialet yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih sahabat Rehan, terima kasih Bang Ayes. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan ya. Silakan sahabat Kialet, bagi yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 08122031972. Sahabat Kialet, tentu Anda sudah mengetahui BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang kita kenal lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kialet, segera kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

0: Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's inspiring sound.

kasih Sobat Xon 107,1 FM. Terima kasih sahabat Sobat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Dr. Sony. Terima kasih kembali. Lagunya tadi apa ya Dr. Sony? Lupa saya. Oh iya, dari Mbak Anthony. Terima kasih, selamat beraktivitas Dr. Sony. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Terima kasih juga untuk Mbak Maya yang menunggu hujan katanya. Terima kasih Mbak Maya, selamat siang. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya. Kemudian Mas Sugiarto, terima kasih, selamat siang. Requestnya dari Air Supply. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Kita nanti akan jeda dulu pukul 14. Setelah itu kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh kedua. Jumpa kita di Dial to Dial.

0: ayam, kentang 18, dua-dua yang bagusnya.
1: Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak, baru banyak orang peminat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan Waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka.

0: 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di Jalan Wadul. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
1: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangun Reja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
2: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
0: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
3: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
4: Bawawan tuh.
5: Musibah tuh. Apinya hilang.
4: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
5: Potong. Iya sirun.
4: Jebol, berulung, rusak parah perahunya tuh.
5: Gading, hilang semua.
3: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
6: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
0: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, satu paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
7: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap dua pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer. Satu paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
8: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
7: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tindakan

0: memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
2: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
3: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, dua-dua yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
2: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
1: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
5: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan lu harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
4: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
6: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
1: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan groundbreaking stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development, TOD, yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
7: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
8: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
9: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

Bandung Jazz Wedding Sound 107,1 FM. Sahabat Gaya, kita lanjutkan paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell Senin 27 Juli 2026. Silakan sahabat Gilet yang baru saja bergabung, yang baru saja bangun mungkin. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972. Terima kasih sahabat-sahabat Gilet yang sudah bergabung di siang ini. Nanti akan saya carikan lagunya, nanti akan saya absen ya, satu-satu.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

permintaan dari Teh Edit. Terima kasih, selamat siang. Sehat selalu Teh Edit, terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk Kang Elan, lagunya sudah diputar tadi dari Michael Learns to Rock. Kemudian ada sahabat Butet, terima kasih. Pibo Bryson-nya sudah siap. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Mbak Sri, terima kasih Mbak Sri, walaupun tidak request katanya, sambil melamun. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Nabila, terima kasih sudah bergabung, nanti akan saya carikan lagunya ya. Terima kasih sahabat-sahabat Gilead yang sudah bergabung, silakan Anda masih punya banyak waktu untuk request, silakan di 0812203 1972.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Inspiring Sound 107.1 FM. Terima kasih sahabat Butet sudah bergabung di siang ini. Lagunya sudah diputar tadi ya, dari Vibo Bryson. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Anita. Selamat siang. Kirim salamnya untuk kru penyiar dan sahabat K-Lite semua. Kemudian ada Ibu Nabila, tadi sudah diputar. Ibu Zule, lagunya barusan selesai ya Ibu Zule. Terima kasih Ibu Zule. Selamat siang, sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih Ibu Zule. Kemudian Ibu Nabila, sesaat lagi lagunya akan diputar ya. Kirimnya untuk teman-teman semua dan untuk kru K-Lite. Terima kasih. Kemudian ada Mas Yatno. Mas Yatno, lagunya diputar setelah berita ya. Kepotong berita dari PRSSND dari The Police. Terima kasih Mas Yatno. Kemudian ada sahabat Butet tadi sudah, sahabat Nunu. Terima kasih sahabat Nunu. Request-nya belum ya? Request-nya belum, sahabat Nunus. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu sahabat K-Lite, setelah pukul 2 nanti kita akan kembali lanjutkan perjalanan kita di Tell to Tell di paruh ketiga nanti.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung terus mengawal penanganan korban aksi kriminal di kawasan Arca Manik pada 4 Juli 2026. Selain memastikan korban mendapat perawatan terbaik, koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Farhan mengatakan korban masih menjalani serangkaian operasi lanjutan di RSHS Bandung setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dialaminya. Farhan juga kembali mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, setiap keluarga diimbau meningkatkan komunikasi ketika anggota keluarga beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Di sisi lain, Farhan memastikan seluruh layanan darurat tetap siaga dengan standar respon cepat.

0: 119 itu selalu memenuhi standar respon yang cepat. 110 itu kan langsung dengan Polda ya. 112 itu untuk berbagai macam pengaduan. 113 untuk bencana kebakaran. Dan 119 itu untuk ambulans.
1: Meski sejumlah wilayah kota Bandung mulai terdampak musim kemarau, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Usai apel di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Farhan mengatakan hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kondisi darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki berjalan secara rutin dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi mengalami kekeringan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengiriman air bersih secara berkala. Untuk penyediaan sarana air bersih atau SAB, tidak hanya mengandalkan mobil tangki milik Perumda Tirta Wening, tapi juga mendapat dukungan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama musim kemarau berlangsung.
0: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik, dengan distribusi dari tangki air ya, di daerah-daerah tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan, sarana air bersih dengan baik. Timur bagian utara, ujung Burung Kalkur, apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakat itu dasar, tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Memang biasanya di timur tuh yang paling tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan baik.
1: Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat apel siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arca Manik pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Farhan mengaku bangga atas capaian tersebut karena menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dari tingkat kota hingga kewilayahan mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Farhan menyatakan hingga saat ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30% sampah yang dihasilkan setiap hari. Menurutnya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebutuhan penguatan infrastruktur persampahan.
2: Sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari Gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan komitmen pengelolaan sampah. Ya. Jadi saya tadi sangat bahagia bahwa yang mendapatkan penghargaan dari lurah dapat penghargaan, para camat mendapatkan penghargaan, dinas juga mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Gubernur atas penghargaan dan juga acknowledgement yang diberikan kepada kami semua sebagai salah satu bentuk memberi motivasi agar kami bisa bekerja lebih baik dan bisa lebih keras lagi. Sejauh ini kan kita baru 30% bisa mengelola sampah. Kami masih banyak tantangan-tantangan, tantangan anggaran, tantangan pembudayaan, juga tantangan infrastruktur sampah. Bagaimanapun juga, tiga tantangan itu ya menjadi sangat penting untuk kita perbaiki sama-sama.
3: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral

Barat mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang atau OPSM. Isi Raperda berkaitan dengan upaya pemerintah menangani persoalan sosial dan HIV di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menanggapi jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302 ribu orang. Menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah

0: pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat. Sehingga Raperda OPSM diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.
1: Dilihat dari hasil survei, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka, kan aplikasi kan banyak ya, itu terindikasi jumlahnya itu sekitar yang 302 LGBT di Jawa Barat. Hari ini juga mengacu kepada populasi kunci HIV. Jadi HIV di Jawa Barat itu naik signifikan. Investasi menyatakan bahwa pergeseran penularan HIV itu kalau di kepenasi menjadi kecil banget, bahkan di bawah 1%. Kalau yang LSR itu hanya nominasi. Sekarang baru di Bapak Perda dan sudah kemarin saya dapat bocoran, insya Allah diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.
0: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono menghukum terdakwa utama, yaitu Li Xiuyuan alias Popo alias Ai, selama 7 tahun penjara. Sedangkan 18 terdakwa lainnya dijatuhi vonis bervariasi antara 3 tahun hingga 6 tahun penjara. Seluruh vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 455 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menyikapi putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Teti Saraswati mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab selama 7 hari sebelum menentukan sikap menerima atau melakukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut.
2: Setelah 7 hari kami menentukan sikap menerima atau melakukan banding. Sekarang itu di panti asuhannya, tapi nanti melalui panti asuhan Muhammadiyah.
0: Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Li Xiuyuan, Sandi Sanjaya, mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan dari majelis hakim tersebut. Namun yang pasti vonis yang diterima kliennya lebih rendah dari tuntutan JPU.
3: Pas posisinya Li Xiuyuan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas dia ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung is Bali Sound 107.1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih sudah request lagu. Terima kasih untuk sahabat Nunu. Terima kasih untuk Kang Agunsa. Lagunya tadi apa ya tadi? Oh, Billy Joel. Oh, sudah saya persiapkan ya. Terima kasih. Kemudian juga ada Teomi. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Ada sahabat Maria. Lagunya tidak saya temukan. Silakan request dengan judul dan penyanyi yang lain. Sahabat Maria, terima kasih. Mas Ali, terima kasih. Mas Ali, selamat siang. Kelly-nya sudah siap. Kirim salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight. Sehat selalu katanya. Terima kasih Mas Ali, terima kasih juga untuk Tia Kartika, lagunya juga sudah saya persiapkan. Sahabat Rehan, terima kasih. Penyanyinya Denny Megan Trainer. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di paruh ketiga Tell to Tell di siang ini. Masih ada dua kurang lebih ya, dua lagu yang masih kosong. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Bariza 107,1 FM. Sahabat Kelet, terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung di siang ini. Sudah request, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sahabat Kelet, terima kasih sekali lagi. Angga Dika undur diri. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

you in words and tone.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya,

0: BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB Mobil, BPKB Motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Take our music everywhere. 107.1 FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ada kan?

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Bang Dong's Inspiring Sound.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis Belajar Bisnis, sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kelight, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Hidra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Substantiation hingga titik pergantian hari nanti. Dan Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Nah, Anda bisa juga mengusulkan lagu melalui WA 0812 203 1972.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12K, Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound, Faris Anem, Nendo Warisman, Nanda Kasih, yang baru saja menemani kita. Terima kasih untuk sahabat K-Light semua yang terus bersama di malam hari ini, dan juga yang sudah mengirimkan WA ke K-Light ya. Selamat malam, Om Adi di Tikukur, sehat selalu, salam untuk keluarga. Dan kemudian ada Pak Hendy ya, di Taman Kopo Indah, terima kasih. Lagunya Waiting for a Girl Like You, Foreigner. Kemudian juga Mbak Nani, terima kasih. Selamat malam juga di Cicahung, Bandung. Lagunya baru saja kita dengarkan dari Faris Adem dan Omar Isman. Salam untuk semua sahabat K-Light, untuk saya thank you. Dibacakan dan diputarkan lagunya. Kemudian sahabat Raihan Ramadian, terima kasih. Sahabat Omi juga terima kasih. Sahabat Anto di Seri Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Lagunya Party Doll, The Jigger, insya Allah hadir ya. Kemudian ada sahabat, ini yang menanyakan acara workshop K-Light. Selamat malam, terima kasih Teh Yulin, Tris ya. Acara public speaking sudah kita sampaikan. Kemudian Cenonon juga terima kasih WA-nya, dan kita tunggu lagunya ya. Oke, untuk sahabat semua silakan. Anda bisa, Kang Juve juga terima kasih ya. Hati-hati di jalan, oke. Tulus maksudnya yang ini. Kita carikan ya. Terima kasih Kang Juve dan sahabat yang lain. Silakan Anda bisa kirim WA ke 0812-203-1972.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Dan kini kita sudah berada di bagian kedua, masih dalam Soft Sensation. Tentunya Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan sahabat K-Light masih bisa berkesempatan untuk mengusulkan lagu melalui K-Light di 0812

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya

sangat terbatas. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung, Inspiring Sound. Terima kasih sahabat K-Light dan seluruh perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini, masih di Soft Sensation. Dan kami akan menyapa sahabat-sahabat K-Light yang sudah menyebatkan, mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Selamat malam juga, Sugiarto. Salam sehat selalu juga ya. Moga dalam lindungan Allah SWT. Requestnya ke Sablanka, Birthday Games. Oke, sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Someday, Debbie Gibson and Chris Chavez. Oke, kemudian sahabat Sandi Kustejo, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Purno Musikas, Dunia Cinta dan Viva Bryson, If Ever You're In My Arms Again. Kemudian juga Tika Bison yang baru saja, Pagi. Kemudian Bill Collins, I Can't Believe It's True. Oke. Kemudian sahabat Lia di Pagarsi Bandung, terima kasih juga. Selamat malam. It's Not Goodbye, Laura Pausini, Mentari Pagi, Lydia Emania. Untuk penyiar, terima kasih. Ibu Edith, terima kasih juga WA-nya. Halo, selamat malam juga, sehat selalu. Untuk Bu Edith juga ya. Born to Love You, George Duke. Oke, okay, kemudian Seven Begins. Selamat malam juga, lagunya Begin. Dan dari Beginnya Sulawesianto, Kopo Permai Bandung, lagunya Bobby Caldwell. Selamat bertugas untuk yang sedang siaran, untuk istri yang sedang di perjalanan pulang di mobil, hati-hati di jalan, dan juga segenap pendengar K-Light FM. Terima kasih, sahabat Begin. Kemudian sahabat Joel, terima kasih juga. Selamat malam, Sailing, Christopher Cruz. Sahabat Nunung, Nurila, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Tix CB dan Cenonon juga, terima kasih WA-nya. Lagunya Many Too Many Genesis. Kanjuve, terima kasih WA-nya. Hati-hati di jalan dari Tulus. Kemudian juga ada sahabat Anto Sarijadi, sahabat Tommy di Gelong, sahabat Rehan Ramadian, Mbak Nani, Pak Henry, Catherine Helan, sahabat Faris, sahabat Haswati, Ibu Zule, sahabat Ari Esnugraha, sahabat Dedi Supian, sahabat Endang Sigarti, sahabat Dina. Terima kasih semuanya.

107.4 FM, Pat Austin. What's at the end of the rainbow? Mengantar kita memasuki bagian ketiga atau baru terakhir di Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Klite, www.klite.id. Dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan untuk kirim lagu melalui WA Klite di 0812-203-1972. Ada sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung, Lydia Nemanyar, Hironi, dan Billy Joel Anesti. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Klite FM. Kemudian juga ada Janana, terima kasih lagunya sudah ya. Kemudian Merpi Alam dari Krisya, sahabat Lingling di Jati Handap, Cicahem, Bandung, lagunya Supply Goodbye. Salamnya buat orang tua di rumah, semua teman, dan semua kru Klite, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Sahabat dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Club Project Yogyakarta. Kemudian Anton Pastor, Belahan Jiwa dari Club Project juga. Kemudian sahabat Jadin Alamsyah, Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Other seven, till you do me right. Salam buat para sahabat, buat kru penyiar yang bertugas. Terima kasih. Kemudian Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ibu Teti Krianti di Nilam, Buah Batu, Bandung. Lagunya Austin Deep, Klik Richard, Tunuhun. Kemudian sahabat Asep, Setia Pasundan. Oh ya, terima kasih. Mas Sugiarto juga terima kasih. Kasih Blanka lagunya. Sahabat Andi, Sofi Andi, selamat malam juga menyimak. Okay, thank you. Kemudian Tewida, selamat malam juga. Juga lagunya Look What Love Has Done, Patti Smith, Bless in His Word, Michael W. Smith, The All At Once, Whitney Houston. Okay. Oh, udah terlanjur dibaca ya, maaf. Okay. Untuk yang lain masih ada waktu, Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.

107.1 FM, Laura Fiji, Still Crazy. Dan berikutnya, yang kebetulan diinginkan sahabat Raihan Rahmadian dari Shana Saraswati, tetap dalam jiwa.

0: Sahabat K-Lite, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Lite ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Lite Media.
1: We are here for you in words and tone.

107.1 FM, sahabat Kelight, sampai di sini saya Indra Guna menemani dalam Soul Sensation. Seluruh kru Kelight ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilang. InsyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan Murat Al-Quran, lanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sunija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan alamat atau link s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: Enggak, Pak. Bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kelab yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan tentunya kita juga patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, diberikan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di Radio Kilait yang kita banggakan. Sahabat Kilait yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat Al-Quran. Ya. Tentang mukjizat Al-Quran, dan kali ini kita masuk ke surat Al-Falaq, ya, surat urutan ke-113 di dalam mushaf Al-Quran, ya, satu surat lagi tinggal An-Nas. Surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran, ya. Ini sering dikatakan di juz, ya, terletak di juz 30 atau disebut juz amma, ya. Dan surat ini dinamakan sebagai surat makkiyah, yang artinya diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tapi bila menurut urutan turunnya surat ini adalah di urutan yang ke-20 dari 114. Kalau di mushaf urutan ke-113. Tapi turunnya, ya, itu di urutan ke-20. Sahabat kelihatan yang saya.
2: Recording in progress.
1: Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Falaq ini. Ya, sebab-sebab turunnya. Ya. Nah, kalau kita baca dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, ya, Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas berkata, ya, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang sangat parah. Tidak biasanya Rasulullah itu sakit demikian parah. Lalu dua malaikat mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua malaikat datang menengok. Ya. Kalau Rasulullah yang nengok malaikat, kita, ya, sesama manusia. Kemudian yang satu duduk di arah kepala. Jadi dua ini, satu duduk di arah kepala. Yang satu lagi di arah kaki. Nah, jadi satu di kepala, dekat kepala, di arah kepala. Yang satu di arah kaki. Nah, malaikat yang berada di arah kaki bertanya, kepada malaikat yang ada di sebelah kepala itu. Apa yang sedang menimpanya ini? Lalu malaikat yang satunya yang dekat kepala menjawab, disihir orang. Ya. Lalu tanya lagi nih malaikat yang sebelah kaki, siapa yang menyihir? Dijawab oleh malaikat yang searah kepala, Labid Ibnul Asam, seorang Yahudi. Lalu malaikat yang sebelah kaki bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya? Lalu dijawab, di sebuah sumur milik si Fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sumur itu, kemudian keringkan airnya, lalu angkat batunya. Ya. Setelah itu ambillah kotak yang berada di bawahnya, kemudian bakarlah. Ini kata malaikat ya yang sebelah kepala. Jadi hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, ya keringkan airnya, angkat batunya, ambil kotaknya, lalu bakarnya. Maka pada pagi harinya, baginda Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir. Ya. Mengutus Ammar bin Yasir untuk pergi ke sumur itu. Ya. Jadi pagi itu diutus. Dan beberapa sahabat Rasulullah pergi ke sumur itu. Ketika sampai, mereka melihat airnya berubah warna menjadi merah, kecoklatan, seperti air pacar atau inai. Ya. Lalu mereka, ya para sahabat ini, Ammar bin Yasir dan para sahabat lainnya, menimba airnya, dikuras, ya sampai kering, ya, jadi dibuang airnya, lalu mengangkat, ada batu di bawah, diangkat batunya. Ya. Dan dikeluarkan sebuah kotak kecil yang berada di dalamnya. Ya. Jadi di bawah batu itu ada kotak. Ya. Ternyata di dalam kotak terdapat ya, seutas tali yang memiliki 11 simpul. Ya. 11 simpul. Tali itu ada ikatan, simpul-simpul. Sebagian mengatakan ada sisir dan rambut Nabi. Ada juga ya yang mengatakan begitu. Ya. Oke. Jadi ada juga. Jadi setelah dibuka, ternyata isinya itu, ya ada sisir, ada rambut, ya, di setiap simbol itu. Selanjutnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala maaf, menurunkan kedua surat. Ya. Setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, maka terurailah satu simbol itu. Satu simbol terurai. Dan kemudian setelah terurai semua, yang 11 tadi, maka dibakarlah. Karena perintahnya, malaikat ya, kepada Rasulullah SAW, memerintahkan untuk dibakar. Jadi, dulu juga, ada yang tadi namanya ya ada sihir lah ada apa ya ini jadi dulu juga begitu ada ilmu-ilmu yang demikian itu disihir ya dan disihir oleh Labid Ibnul Asad. Jadi ini dari dulu juga gitu. Jadi ternyata juga sampai sekarang tentunya sihir itu ada. Ya, jadi beberapa ilmu sihir itu ada. Ya. Baik sebelum itu saya tidak sebut orangnya, ya karena teman saya. Suatu saat saya waktu itu sudah barusan ya pensiun, tapi suka ya ada acara atau apa, saya ke masjid Telkom, kemudian tiba-tiba ya mantan ya kesan saya dulu manggil, ayo kita ke ruangan saya. Ya, kalau masjid di Telkom itu lantai 2 nih. Lalu saya diajak, udah naik, nggak usah naik lift kita, karena saya di lantai 3, maka saya naik ke lantai 3. Nih, mau lihat nggak? Dibukanya laptop. Laptop dibuka. Dan setelah dibuka, ditampilkan. Ya. Ada layar video, ada seorang laki-laki pakai batik hijau warnanya waktu itu ya, kopiah. Nah ini yang tahu. Ya. Kemudian dia membawa satu benda bulat lah, seperti ya apa ya, mungkin sebesar toples bulat itu ya, yang sekarang lagi musim. Nah benda, wah ini jauh ini. Lupa ya saya apa, dari Lampung atau dari mana katanya. Oh saya beli sekian puluh juta. Oh gitu ya. Nah, jadi bawalah situ. Setelah dibawa, bawa si apa namanya ya dukun lah. Ya orang, tanya orang pintar. Kemudian dibawa karena dipersiapkan tangga. Ya ini katanya, ini kata ini, oh ya, itu di atas katanya, jadi mau ditangkap itu ada sesuatu hal. Oke. Maka tangga cari, kemudian orang itu yang berbaju batik itu tadi naik ke atas tangga. Ini di videonya, ada videonya. Jadi sihir itu ada. Ya. Kemudian naik ke atas, dan ya, dari video kelihatan itu dia naik. Setelah naik, kemudian kedengaran, kedebak-kedebuk. Di video tadi yang saya lihat, kedebak-kedebuk, ya. Setelah itu turun, ya, turun orang itu dalam video itu turun, kemudian di samping membawa alat tadi yang katanya puluhan juta harganya, kemudian orang itu membawa patung dari kain. Ya, berbentuk orang kecil lah, kayak boneka begitu, tapi dari kain. Ya, ini dari videonya. Dan ya, itu orang itu baju batiknya sobek-sobek. Wah, dia bilang habis berantem. Oh, pantas kedebak-kedebuk ini. Ya, ini. Itu kemudian dibuka. Kita lihat dari videonya. Ternyata ya, sebelum dibuka ada tulisan itu. Tulisan yang nama bapak yang tadi yang mengajak saya itu. Tuh kan. Malah ditulisnya Fulan mati. Saya tidak sebut namanya. Fulan mati. Dibuka kain yang membungkus seperti boneka. Maka setelah dibuka muncul keris. Keris. Nah, ini saya tidak komentar dulu. Muncul keris. Setelah keris dibuka, warnanya keemasan. Wah, ini kata bapak yang ngajak saya. Itu keris tuh dari emas katanya. Loh, terus ini dia nanti akan dibuang ke laut oleh si bapak tadi yang pakai baju batik. Ya, dikatakan dukun tadi. Oke. Kemudian Ya, itu. Nah, gambar berikut dia ada istrinya. Diambil dari matanya dan keluar itu paku. Dan dikatakan itu di video itu. Oh, masih ada itu. Oke. Terus anaknya ada, ya. Juga begitu. Dan ternyata juga ada harus dibongkar tuh keramik yang satu buah itu. Dan ternyata setelah diangkat itu ada. Jadi ada benda-benda tertentu, ada paku, ada macam-macam. Oke. Ini untuk pelajaran bagi saya. Setelah selesai, wah itu saya menebus keris itu supaya dibuang, itu sudah bukan puluhan, ratusan kalau nggak salah ya. Oke, saya diam aja dulu. Wah, ini yang masang ini, yang mengirim tadi ini, dia dihitung oleh dukun itu ratusan juta. Saya lupa yang ngomongnya. Bisa 200 atau 400, ya. Pokoknya ratusan. Jadi orang yang mengirim tadi benda-benda tadi, kata Bapak, itu sudah mengeluarkan duit. Maka teman kita atau yang saya diajak itu, dia mengeluarkan ratusan juga juta pada waktu itu. Mungkin 2000, 2006 ya. Bayangkan itu ya. Mobil aja berapa harga. Nah, setelah selesai video itu, saya lalu mengomentari. Ya. Bapak yakin orang itu berantem di atas? Oh iya, itu kan sampai sobek-sobek. Oke. Bapak yakin itu benda yang ada boneka seperti itu adalah memang di atas para tadi, plafon di atas plafon? Nah, kan tadi waktu naik kan harusnya dilihat, dipegang dulu, jangan-jangan di sakunya sudah ada itu, ya sudah ada, ya, oke, nah, kan bisa saja dia bawa silet atau apa sehingga baju disobek-sobek, lalu dipukul itu plafon, gedebak-gedebuk seolah-olah berantem, padahal itu bohong. Ya, itu bohong, itu akal, itu benda yang katanya beli sekian puluh juta, itu apa itu? Kan nggak ditanya itu, nggak dilihat. Terus itu keris itu bener nggak itu emas sampai harga puluhan juta bahkan ratusan, ya, dan nanti dibuang, ya, itu bener nggak? Jangan-jangan keris itu adalah sepuhan bukan emas. Ya, oke, satu, ya. Satu ya, saya bilang itu. Jadi keris itu mungkin bukan emas dan mungkin juga tidak dibuang. Ya. Dan itu apa itu? Ya, yang alat itu. Nah, oke, satu poin yang naik ke atas karena tidak ada rekaman. Harusnya waktu itu direkam, naik ikut naik ke atas. Iya, di video. Baru yakin bahwa terjadi pertempuran di atas para itu. Satu ya, saya bilang. Maka saya tidak percaya. Ya, itu bohong itu. Yang kedua. Ya, yang kedua adalah diambil itu benda dari istri Anda. Tapi sekaligus itu sebetulnya dia memasang lagi. Makanya dia katakan ini masih belum semua diambil. Masih ada. Loh kok bisa? Saya sudah nanya sama seseorang yang begitu. Saya pernah nanya, saya bilang. Ah, itu kan ilmu. Bisa nggak sambil ngambil itu lalu naruh lagi? Ngambil kalajengking, naruh paku. Nanti ngambil paku, naruh apalagi jarum. Oh bisa, ilmu sihir itu. Nah, saya bilang, itu dukun itu adalah sengaja memeras memeras, ya, untuk itu tadi tidak akan habis-habis, dan itu, ya, akan terus itu, terus aja itu memeras. Sudah memeras uang habis, begitu juga akhirnya, ya, kita terperosok kepada dosa, dosa syirik. Kan kita tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan, ya, tentang dukun tadi. Ya. Malah sebagian ulama itu harus bersyahadat lagi. Saya ingatkan itu. Ya. Wah, itu ratusan juta, iya. Lalu saya sampai agak sedikit ini. Kagak mungkin. Dia bilang, ini mungkin ada teman-teman kita di Telkom ini, ada yang tidak suka sama saya. Tidak mungkin, Pak. Ratusan juta kayak begitu. Ya. Untuk beli begitu ngapain? Ya, orang lain lebih-lebih saya ngapain? Ya, kalau saya mau nyantet bapak kayak ratusan juta, saya tersang aja. Ya, itu ngapain? Mendingan saya bangun masjid, selesai sudah. Nah, itu saya bilang berulang nanti. Anaknya, ya, diambil dari matanya benda, taruh lagi. Sehingga sakit-sakitan terus, dan ternyata itu anaknya itu agak ada kekurangan. Nah, ya, terus di lantai sama, nah, masang lagi itu lagi, tapi ternyata beberapa setelah kejadian itu memanggil saya, masih jalan. Saya sudah ingatkan bahwa itu adalah sihir dan dikerjain itu, ya. Itu bukan keris emas, itu disepuh, ya, itu buatan semua, dipasang, pasang lagi nanti sama istrinya, terus saja diperas itu duitnya. Oke, sahabat kalian yang saya ini, saya yakin itu tiba-tiba yang lebih anu lagi, lebih meyakinkan cerita ini. Merbot, ya, di masjid itu sekarang sudah meninggal, ya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, cerita sama saya itu sakit-sakitan terus, kepala sakit terus, ketemulah dengan si bapak itu, saya disuruh ke dukun yang dia ngobati itu. Terus gimana? Ya, saya akhirnya ke sana. Lalu saya diobati. Karena saya gaji waktu itu merbot itu, ya. Waktu itu tahun 2005-2006 itu. Merbot itu muazin, ya. Muazin itu 1 juta. Lalu yang ngasih mungkin 100 ribu lah kalau nggak salah. Ya, cerita sama saya. Pak, ini kali ini aja deh, tolong deh, Pak. Saya ini kan penghasilan sebulan 1 juta, saya bisa hanya ngasih 100 nih, tapi tolong dituntaskan aja deh, jangan berulang-ulang, ya, sama si duku tadi. Jadi saya yakin itu, yakin seyakinnya, akhirnya sembuh, ya, kata dia nih, kata ini, ya, ya, sembuh, dan cuma sekali itu. Wah, yakin tambah yakin, artinya sihir itu ada. Makanya kita tidak boleh percaya sama dukun itu. Nah, itu kisah, ya. Jadi dukun masih ada. Ya, yang begitu itu masih ada. Seperti yang dilakukan kepada baginda Rasulullah SAW, masih ada. Dan saya ini. Tapi yang sedikit ini, saya dengar lagi nih. Itu memberitahu kepada yang lain. Ya Allah, saya bilang, ya, si bapak itu yang manggil saya, ngasih tahu yang lain. Wah, udah. Nah, jadi sahabat kilet, jangan percaya sama dukun. Karena saya tanya itu sama ahlinya. Kebetulan ada, ya, orang Banten, teman, tanya, bisa kan? Ya, saya ngambil ini, di tangan sudah ada penitik nih misalnya. Saya ambil pura-pura dari kepalanya, tapi sambil masang paku. Bisa itu. Sangat bisa. Jadi melalui barangkali dalam kisah tadi, jangan percaya sama dukun. Karena tadi ada ilmu sihir. Nabi saja disihir. Apalagi manusia biasa. Baik, kita lanjut. Bagaimana bunyi surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi diingetin. Jadi waktu subuh itu ya kita berlindung, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Karena mungkin juga serangan itu di waktu-waktu itu. Kalau orang yang sholat subuh tahajud, nggak kena. Karena kita dalam keadaan bangun. Tapi kalau orang itu tidak sholat, ya, atau sholatnya kesiangan, waktu subuh itulah sasaran empuk untuk melakukan sihir. Ya. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk, ya, kejahatan memang semua kejahatan juga itu datangnya dari Allah. Bukan berarti maaf nih, tidak ini, bukan berarti Allah tidak. Kan dia juga minta, kan Allah tergantung yang diminta oleh kita, diminta oleh manusia. Minta yang baik dikasih yang baik, minta yang buruk dikasih. Ya, karena ini merupakan ujian bagi dia dan bagi orang lain. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Makanya kita dianjurkan sholat subuh. Malam bangun, ada kejahatan malam. Baik kejahatan itu oleh setan iblis atau oleh manusia yang sudah dirasuki iblis. Oleh manusia yang dirasuki setan. Jadi ini harus yang punya anak-anak, punya keluarga, anak-anak muda, malam ada di rumah. Karena banyak kejahatan malam hari. Setan tadi kan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Tawuran itu kan malam. Maka kalau itu ya budaya kita, bangsa kita, maghrib pulang sudah ngaji tidur aman tuh, karena ini keluyuran anak-anak ini, ya sudah berantem tawuran, tentunya dari orang tua ini dulu ya, melarang anaknya begitu maghrib masuk rumah ya, kemudian ya tentunya kalau dulu itu ngaji pada maghrib begitu kan, sampai isya, setelah isya lalu tidur. Menghindari itu adalah ya kejahatan malam. Okay. Terus kemudian wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Meniup. Ya, ini bukan berarti kejahatan perempuan saja. Artinya kejahatan malam yang meniup, yang menyihir melalui ya buhul-buhul tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini ya 5 ayat surat ya, Al-Falq ini luar biasa. Ya, ada larangan bagi kita ya. Karena apa? Tadi demi waktu. Berlindung dari waktu subuh fajar. Karena disitulah. Juga ada ya dari kejahatan malam bila telah gelap gulita. Semua. Persoalan itu sebetulnya tawuran bisa selesai. Kalau orang tuanya yang menahan, melarang anak-anaknya keluar. Ya. keluar malam, apapun, apakah dia laki-laki atau perempuan, begitu dia keluar malam, maka tadi ada kejahatan-kejahatan yang mendatangi dia. Ya. Nah, ini. Jadi, ya kenapa terjadi tawuran? Ya karena orang tua tidak melarang. Tidak melarang untuk keluar. Dibiarkan. Mungkin ada sebagian, oh kalau wanita jangan. Ya takut. Tapi laki-laki biarin, kan laki-laki kata siap. Ya. Justru itulah. Ya, ini kan ada kesan ya di masyarakat kita. Nah, kalau perempuan memang wah tidak boleh tidak pokoknya maghrib. Tapi laki-laki biar. Ya. Disangkanya aman tidak. Kalau perempuan itu bisa jadi dirampok, diperkosa. Tapi yang merampok merkosanya siapa? Ya laki-laki kebanyakan. Jadi menjadi penjahat tadi. Jadi kebiasaan budaya atau kebiasaan orang-orang tua melepas anaknya pada maghrib untuk dibolehkan main. Ini kalau kita melihat ayat ini, kita dilarang untuk itu. Artinya baik anak laki-laki atau anak perempuan kalau sudah maghrib tidak boleh keluar kecuali ke masjid. Setelah itu pulang, lalu belajar, lalu tidur. Selesai. Aman itu. Baik sahabat kelihatan waktu jua yang batasi kita, itulah mukjizat daripada surat Al-Anfal. Ya, tentang sihir dan bagaimana mengatasinya. Anak-anak, jangan keluar malam sampai subuh. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ma'afiq lahu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia's Body Sound 107.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, alhamdulillah kita kembali bersama di Morning Review di edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Sahabat Kelight, ada beberapa rangkaian acara talk show di pagi ini. Salah satunya informasi dari BandungHariIni.com, ya. Terus kemudian nanti jam 8 kita akan bersama-sama dengan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Herawati SSMA. Nanti kita akan berbicara tentang strategi adaptif peningkatan kecakapan literasi. Anda bisa menyimak nanti pukul 8 hingga pukul 9. Selamat pagi sahabat Kelight, selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini.

is Benny Zals, 107.5. Sahabat Kilat BPR Guda Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung yang lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Kilat, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sumari Sound 107.1 FM. Sahabat Gadget, aktivitas sehari-hari yang padat membuat banyak orang kurang melakukan aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki. Padahal sahabat Gadget, kegiatan sederhana ini terbukti baik untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran, hingga mengontrol berat badan. Jika kurang bergerak, tubuh sebenarnya akan memberi berbagai sinyal dan tanda-tanda tersebut sebaiknya tidak kita abaikan karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan secara menyeluruh. Sahabat Kelight, tubuh sering pegal dan nyeri. Apakah ini sering terjadi? Seringnya ketika bangun tidur dengan leher kaku, punggung pegal, atau nyeri pada persendian. Kondisi ini bisa menjadi pertanda bahwa tubuh terlalu lama berada dalam posisi yang sama dan kurang bergerak. Menurut Wellbeing Rehab, kurangnya aktivitas fisik dapat membuat otot menjadi kaku dan postur tubuh memburuk. Berjalan kaki secara rutin, disertai peregangan dan latihan ringan dapat membantu menjaga fleksibilitas sendi, khususnya mampu mengurangi rasa pegal. Kemudian kualitas tidur yang menurun, tanda tubuh kurang jalan kaki atau kurang berolahraga adalah kualitas tidur menurun. Kualitas ini bisa jadi sulit tidur atau sering terbangun pada malam hari. Bahkan saat bangun tubuh justru tidak segar. Aktivitas fisik termasuk berjalan kaki membantu mengatur ritme jam biologis tubuh lebih baik. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi stres dan ketegangan sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Kemudian hal lain yang dikutip dari Eat This Not That, jika pakaian mulai terasa lebih sempit atau angka di timbangan terus naik, bisa jadi tubuh kurang mendapatkan aktivitas fisik. Berjalan kaki membantu tubuh membakar kalori dan menjaga keseimbangan energi. Dan bila tubuh terlalu sering duduk dan jarang bergerak, kalori yang masuk lebih mudah menumpuk menjadi lemak. Dan hasilnya berat badan meningkat secara perlahan. Kemudian, apakah Anda belakangan merasa tubuh mulai mudah lelah? Padahal jika melakukan aktivitas fisik berat, mungkin ini tanda kalau tubuh Anda kurang bergerak. Berjalan kaki atau berolahraga ringan sangat membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Sebaliknya, terlalu lama duduk dapat membuat tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga.

Sahabat K-Light, dalam rangkaian hari ulang tahun K-Light ke-55 tahun Salawasna, yuk manfaatkan kesempatan spesial ini dengan mengundang Anda dan putra-putri tercinta untuk mengikuti workshop public speaking and broadcasting secara gratis. Mari bekali diri untuk menjadi yang terdepan. Belajar tampil percaya diri, teknik berbicara di depan umum, mengenal dunia penyiaran, hingga praktik langsung bersama para praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Workshop ini kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Berani bicara, berani bersinar. Siapa tahu penyiar atau public speaker hebat berikutnya itu adalah Anda. Sampai jumpa di workshop public speaking and broadcasting bersama K-Light Media.

0: Kecelai. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kilat, kita akan bergabung bersama Kang Ricky dari BandungHariIni.com untuk menyampaikan beberapa informasi menarik. Di antaranya, saya sudah dapat bocoran tadi, jejak pabrik biskuit. Wah, ini benar-benar zaman baheula pisan ini ya, warisan ini. Kang Ricky, selamat pagi.
2: Pagi Kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.